Pantang malam jaga. Mau orang cakup aje macam tenggali, aku bagi pantang. Bagi pantang, orang gaya ni macam dia, ambar dia tak baris hari buka keledi kau punya bayi. Ambar gi, mungkin mungkin apa hari, mungkin mungkin apa hari, jadi mungkin apa hari, jaga apa hari, jaga apa jam dar, kampung beginjak. Min ginjak, apa ginjak, mal ginjak, apa ginjak, apa ginjak? Jaga pada permisir gini saya tak jangan korom. Itu jinggar, jeringgar, adamgar, mandar tanpa nato koyor. Jumlah gini saya jumlah jumlah ini.

0: Madina moro yalo. Je te parle ni manga bla di Madina wala wori gisa mi gisa parlo bi tro sul la di nay. Wala nanda mo mak kan wala nan. Ala ma tere rek.
1: Thank you.
0: malam kau jemir cokor pagi mu nuari sekin kuat lain. Siapa? Si Nali winai baca mu mereka nyala motor ya tu. Tahun nyala mu kamera hati ya tu na lil dewan ayat bantu kor. Aku mau lili kau makolir. Kaji dah siapa mesti nak.
1: Yes, sir.

Sonser ki bojur munda ya marjang agala ci zamba dum jaay ajaratu magat nyang munda ma chandar ak awsaaju munda ma chandar ge magat nyang munda dun boyo ngir belza sintiket al sad bu bel wa tul barado ajaratu ndate sen Nafisa ya itoy nyani, amadu marian.

0: Madame, vous venez malik passe. Omar la bossal. Njaouten. Pour le tabou d'absent. Ayo tafu di moji buri
1: sanne
0: kati malama dam hitama dam malama dam hitama da maleta kuta tan buri maleta kuta tan buri sanne sunne de tele aduni ala fof ko ni jiwon makko sona beda mala beda mala beda mala o mala haji buy sile tama disni mo alla tamanna ya heewi rekdu no rekken nyama kala je nyaago je mo dem battani seydo ndokon bandira be lawo

kalau kau sudah kerja, kan tembun itu dia saya kerja raja. Ini nalar juga mungkin mulut juga mau kebandel mulut. Kau rekod itu macam cari pada presiden tu. Kamu cari ni cepat bawa lagi sama. Bismillah sih dijalan. Baru Abbas binta, kalau Umar Abbas, ya cepat usah jauh kan. Kenapa dah faham lagi kau? Kena cuti na. Yesus mumpun lagi. Dia dah berkah dengan biru mal berkah. Kenapa dia berada di tempat saya wanat dia Allah dijeda mufok jama. Ini tu yang Allah jundu mau cakap dengan dia. Bukan dia foyer.

joy samba mem wayal furma chanchor tribuna maktar luma bur maktar mahmad mbegi mal samba warak zeidane gena qomba umi dekk suuf bo demé jeni udal nil ma samba

dan wagan kumbo la sutyoro bhai mon la ruwa dam jaye wasila e moni moni wali ande.

aku Nabi Muhammad sambo ya. Udo bisa memermamu doya. Mojo bi Alhaji sambo doya Usman. Tan doya Usman, waka Usman, hille Usman.